Kenapa dia ke Akashwani Shillong? Menyesok mentabat ke Delhi Station agak besar kubuaktin Hindi, bak kubuaktin paring. Hak kapuan diulalasan minit kenapa dia ke Akashwani Shillong?

Kanigade ka Akashvani Shillong ko kubor ban puleru Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentaga step. Ka Menteri Pelatengka ka Sorkar Pedeng ka leplia ka projek Surok Jowai Nartiang Kediap Kanduli. Ka Menteri Pelatengka ka Sorkar Pedeng ka letuk bagaram bagi Sorkar Jelai kidon ka Mansiu Biang ka Longtang Shipau na ka Shispa na ka bentagi projek Babai Nasabar. Bad ia kesengi International Yoga Dia Arhajar Arpun Riau on rakhi haka perthai mentaga sengi. Ka kubor ka bebenia. Hennin ke sii ke Menteri Pelatengka ke Sorkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman ke leple ya ke projek Surok Jowai Nartiang Kediap Kanduli ke bejong San Kendai Poin Kendai San Kilometer ha Megalaya. Kadeh ke projek ke belebei tengka dengan New Development Bank ha ke jinglut ke belekot kumba San Kendai Poin Saupra Klor Tengka la pelia patba ha ke madan ya lekai Waejer Multi Sports Complex Stadium ha West Gentle Hills. Hadin kejing pelih pat ba ka Menteri Pelatengka ke Sorkar Pedeng kelai keren bagi samla pulia, jong ka kiang nang ba Government College ba kelai kenduk ruk samla ya lekai. Ka Menteri Pelatengka ke Sorkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman kelai itu ba karam bagi Sorkar Jelai kidon ka Mansiu Biang ka Longtang Shipho na ke Shispa, karam ba penteri kami ke projek ke bahap pepok kejing bayi tengka na Shabar lani ke Externally Aided Project. Habakran ni gelat patai kubor Shillong nen kesengi ka Nirmala Sitharaman kalabatai bahapok kini ki projek kendai pau nakashispa nakaram balasim ansiu do Sorkar Pedeng kat bagi jelak ha bansiu tangkum basipo nakashispa kalau ong makani kalong gejingker ku ke bakrau yakit jelak ka tan stelam mingi kalau ong bagadon kam ba ban penklan ni gabor trekam ba gejingla ajung jelak banuan ra syo syo yakit projek ke batemai. Ka Megalaya kelapan kelai kejeng terikam jangki projek babay nasabar neki externally aided project haga bagi riu syampang kibadi kitrashnong kelapan yat himentai kibabun naki kam consultancy loong u menteri rangba kejela Megalaya u Konrad Kongkal Sangma nen kesgi. Haba keren ni galat patai kubor hadian mawai ke seminar baarsngi halur kapang Leveraging Externally Aided Projects in the Northeast u Konrad Kongkal Sangma. Ulong ba ka jing penroy ke bor terikam hakini ke shpoh senem balalit no ke lepen dunai ke jing shania ikiru syampang ke bena bar ke jela. U menteri rang ba ke jela Megalaya u Konrad Kongkal Sangma hnin ke sengi ulahir na kakali benekeran bagi dekot ke Union of Cook Cum Helpers hapok ke skim PM Poshan ke bayang matra pelakat hajan Marriott Hotel Hashilong. Kini kinong trai ke layang bat rak pelakat ban penpau ke jingdawa jengki si ke Menteri Pelatengka ke Sorkar Pedeng ke Nirmala Sitharaman halur ke jingdawa ban kentio ke bainong jengki na ke kendai sepak tengka si ke kendai hajar tengka si benai da ke bakdau bakini ke jingsiu ke sahabat kat jok la arpau senam. Habaya keren bat ki u Konrad Kongkal Sangma ula kentui ki ban pak da ke jingtok kenang ba ke Sorkar kan yok ban kemi ibnia bat ula kular ruk ba ke Sorkar jela kan sebisar benia akan ke kam hagi sengi banwan. Kad bagi dekod kena ke Union 4 kila pentip, bagi ladap IT ke Dorcas cakap Menteri Sorkar Pedeng, haka jinglet jongka Syarilum Jantia. Kani aku kubur kawan capi, naka Akashvani Shillong. Naka Akashvani Shillong ini beteng biang ya ke kubur. Ya kesengi International Yoga Dia Arhajar Arpun Riau an rakhi haka pertai mentah kesengi. Mentaga senam narake ya kesian kaba kat ar jong ke yoga ha ke pertai rengkat ka mat pereng baka yoga na kadai na kebenta ka jinglong rangba kaba kot bakia kaba pengesan na ke jinglong kam jong ke yoga na kebenta baru akirta. Kumsi benta jong ke jingrake ka tenat culture kan penlongi ke jingelang bekerpang jong ke sengi ban lea yoga ha ke pertai ha kisi sepatli ke jaka bapau nam ha ke lengkari. Kajing rakyat berkongsan jongkari jongka International Yoga Day kan long mentaga sengi ha Kolkata ha kesurok Red Road apok kajing elam u Menteri Rangbado Kari u Narendra Modi. Ya kajing penlong biang ya ke eksemen Need UG Arhajar Arpun Riau labuk penlong mentaga sengi. Ya kene kajing penlong biang ya ke eksemen dan penlong ha keleng kisan sepak san puhi teli ginong ba ha India bat kat saw teli ginong ba Shabar Kari na gebenta arpu ar poin nyok ndai lak ngut ginong yokun. Hasua ban penlong ya kena ke eksemen ke NTA kala penlong ya ke mock drill ha barok kawi ke rikum si benta ban penkreat na kebenta kena ke eksemen. Ke NTA kala ong bakala penkreat pura na kebenta kena ke eksemen ke bayat bed ya renti. Ka NTA kala buat dien baru iki rensan social media ban tek lakam ya kijing pentip ki babakla. Kena ke eksemen kan long naruk ke por arba jemen sengi hadu sanjpawa janmir.
Katnat IMD kelepen mi ikjing maham naga bentak ikjing jor jong uslam haka sub Himalayan West Bengal bat Sikkim mentak kesni. Katnat kalong bakendon ikjing hap slap ke bajur haduk ke bakam jor bha ha asam bat Meghalaya hakini ke arsni banwan. Haga juk kepor loong ru bu uslap un jor bha ha Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura bat kiwe kiwe ki bentak jong keri ha kesni ke baar. U Menteri Rangba Kejela Tripura U Dr. Manik Shaha uleh tu baleng ba ke skim PM kisan baro kendai sepak nyo-nyo poin pra kendai kelur 8 poin bet-bet cegi bank akaun jongki arlak prapusan hajar san sepak nyo puingut kinong rep ha kejela haduk ke installment ke ba'ar puar. Haba ajeng kerana ke program PM kisan ha ke State Agricultural Research Center ha Arun Dhuti Nagar hinin kesngi. U Menteri Rangba Kejela Uloong, ba manla ke matrikam pat kara jong ke sorkar jela, kaya ha pat ke jengang nuot jong ke vekisit Bharat. Hinnin ke sengi, ke luk bahawan shilong ke lepenlong, ya ke jeng rakyat ke sengi seng ya ke West Bengal ha ke Dorbar Hall. Ke bala pensakan mau ke ni ke sengi, dan ke program ke beritenat ke bepenpau, ya ke riti dustur jong ke jela, ke pateng jong ke history, bat ke jengiak lenti jong ke kampen roi. Hakin ngesengi ledon lang u Additional Chief Secretary Jong Ulat Kejela UHC Chowdhury rengkat kiru pau kemat nak sipai paramilitary kejaka terikam jong kesorkar prank bak kesorkar jela bagi dikot jong kejat benderi no West Bengal kibadon hakenong ba Shillong. Hakin ni kejeng rakyat lepen iya kejeng pen iya ka riti dustur bat kalariti giba pen iya kejeng ruspa jong ke West Bengal. U Menteri Rangba Kejela Asam Himanta Biswa Sarma hinin kesni oleh seolang bat U Menteri Rangba Adok Kari U Narendra Modi ya kepor bala play ya ki katu kenye ki kam bagi jing temu ban pen kelador ki bat temu ban ay jing mentoy ya ki nong syong syong ha kelengkari. U Menteri Rangba Ka Asam uloong bahag kening ke program lasa kiru ya ke jing pelat ya kebaha kaba arpulai hapok ke skim PM Kisan. Katkum kejeng ong Himanta Biswa Sarma, kini kebahak kaba kadu ea kan ajing mentoy haduk, kumba kat pra poin nreo not lak ngut kinong rep ha kejela asam. Ha Manipur ulat kejela u Ajay Kumar Bhalla nin kesengi ulasam ya kekhusnam Governors Art Award kebah nyau jong kejela, sya unong drodur bapau nam uwai ibo cuba sing kum kejeng itu kejeng not senyang juu ha keliang kakam buttau. Lapan long ha ke Cabinet Hall jong ke office jong Menteri Rangba Kejela ha Imphal East. U Menteri Rangba Kejela U Yumnam Kem Chan Singh, U Menteri Ketenat Arts and Culture UKH Luken Singh, U sembut Menteri Rangba Kejela bat kiwe-kiwe kelia don lang. Bat kat toko kubor ke lekut ke nega step ke belawan capi na ke Akashwani Shillong. Ha ke Port Prabajing ini sok ke Delhi Station na ke bentak ke kubor ha ke ketin Hindi ke banbut ke kubor ke ketin Pareng ha ke Port Prakat San Minit. Ngipen ken mawai pikinong sengap bahag ke Port Prashtang na ke nega station pin yuk ya ke North East News. Ke Port Mentak ke Lajandap Artat Prabajing.

dan lengbag ini kisuri ro ke bangin pensengap capi yang ini ke step. Itu ini sedang na kepor yang ini ke program kisuri ro dan kebangin sengap ya kisuri ro jang i baladan bok harkam ni ke pelai kerteng komen siam tupen kerek pat mensim bakut pelai luat.

0: Ribor.
1: Me pay li yuli to kodon.
0: Eme nga pet bakadon em kutu ko sha plus F.
1: Plus F a yuli kata.
0: Mitip. Haga bam ka bangi bam. Lara duna ki nutrient bar ki vitamin. Ka kata ya kamet. Ka bor perkat. Wat ya kikam ki jambaman ka singiru. Te. Haba pitir ukha u ata kamlu. Kompeni yang negadut. Ki badon ya ka sha plus F. Ki yo ki vitamin haringkat ki jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka sha plus F. Na ka benta ka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura. Wat ban yo ka jing muntoy kam tam e haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong.
2: Para log rang dan maniak program di Sri Rock Bon Spinak Akash Van Shillong dia kena kepor ngin dapat thanks show ini ke program dan ke bangias ngapa mentai ki Sri Rock Jong Idwes Frankly Riwan ke belai kerteng dan kam try ya me bat shim yang atrai.

Nagini ke jeng ruai, ngaran kami metrai jeng yubanda si shalamin ngila poi shaka pokok jeng program kisuri rok buan shpina ke akajwani shilong. Nginget gini ke jeng ruai, bingila pensengo shpina ke step kila long ke jeng kerku ipi iwe piwe ke besengap ikan ke program ke jengi, tetap ada dong indesian biang hak wai pat kepor nama ta ke program kisuri rok, nagiliang ke akajwani shilong ni aiku belai ke sengi ke besup ke bekemen ipi baro. Sengobaman api ke program ke banbut ke program na lempung kikenak.

0: chakni program ko bakat pang gajopi kata ka program na lompong ki khanna ad program ko jwan chipi manda ka siu blai ha ka por khana la si phom man step de pelak hablet ha ka program manda ka step gidan man pusau chipi ya program ha pokaj pinyan ji gong jamati bina halat ka phang ka akor ha ka program pindo snow ya kajing blai poetry ya kajing wai bat kum jodu ya kajing hito khana yap gi bat kum ni shim ta ha ka program manda ka step kin long I Odilia Rubinus Lynching, Iba Dab Junghun Lynching, they will be done, Pungrup, Da Ochoa Bina, Iba Mila Kurku Longxiang, Labet Chisha Longxiang, Ripi Yaki Longxiang, Happy Datingan Nongrum, Bari Jai Jai Nongrum, San Choprang Bina, Mila Ihun Mukim, Wanyarab Bol Biang Bina, Badi Melvin Clifford Bina, Bad Ibanyarab Pantam Yaki Jingdam Nagin Kita, In Long I badan dor longshang ditu menta insyaallah kono yakni program
1: kumble ya phi baro bat ka step ka basung man bakamen ya phi baro ibasngam yakni ka program hakani ka por hakani ka step ya don lang bat katto kat ningut ki khna ibane sim mentalang hakani ka program haswa angin poi shakwa sedang yakni ke program ngakua mapinpin itu shua yakki kertang jongpi iwei hadin iwei ban tu sedang shua mapikan
2: ya kertang jongga ibarat jingun lancing
3: ngada ibarri caca nang rum
4: ya kertang jongga ihapi datungan nang rum
5: ngada iwan rapor biang bina
6: ya kertang jongga I Melvin Clifford bina
7: ya kertang jongga dai will be done pengrup
8: Kakertang cunga kadai bibala ai mukim.
9: Kakertang cunga san je perang bina.
10: Kakertang cunga ripi yaki long siang.
11: Ngadai ida ucua bina.
12: Kakertang cunga labet sisha long siang.
13: Ngadai I odilia rubina sing.
14: Kakertang cunga kadai iba mela kerku long siang.
1: Kublai sibun e yapi ki hep barit baro. Pilong da sisha ki kena ki basilur. Bat ki bastan ba. Asno temnat e banyok sengau. Yagi kerteng jongpi iwei pa iwei. Kilong ki kerteng ki basngau tenat shisha bat begit jingmut shikat dey e. Hakane kapor, kan sngau bha man khot no shua, ya iwei I hap barit, ba in ai yagi jingpuli ya ka poetry, jong I, shapang ka akor.
4: Ka kerteng jonga kade ipari cha cha nang rum, kan puli ya ka poetry shapang ka akor. Pala tho da I Mrs. E.W. Chebina. Ko hap a red dakin maudungang, pan ri yala akor la jong. Ching im jong pi tekan pernai, krik krik kumau lenai. Kan mau ching sneng I mei ipa, rikop yaki date song pa. Wat ai paper tekan rong no, Kiching hikai babi layo. Hakmat unang waini nong ar. Laha po iyeng nila habar. Yala akor gendong turi. Kibriw kin ang kena tipsngi. Kiktien pikren dabi syarbha. Hei ho wat milin ban kren thala. Kan mau banda krendan akor. Yaki barit neba halor. Ya ka ching long baro ki pek, om ya kaspa karyam ka bek, baro ki brew kin it ya pi, lada akor babha piri.
1: Kumblay shibun e ibari jay jay nong rum, ka poetry chong pi, ka long shisha ka ba snow tenan, ka ba don ya ki kantin ki ba get ching mood, ban kersu thia yang yi, Haswa baka akor khasi kanja batsha telepno. Nga kerman, bapin nangyay pendon kamhok yaki sab jongpi, ban bapin nangyay sandru ha ka akor kaburam. Hap barit, ha kanika stem, nga don banyatu api, ya iwei iji yatu kana, iba lengkot, tangba iba kit jingmut shikat day e. Piatip ni em kena barok.
15: Em bis.
1: Ti pia kwa ni em ban yo snow ya ita ijinya thu khana
15: hot miss
1: To haswa mangan pensngau happy baro ya ini ijinge thukhana ale inya snap shwa dakawai kiching ruai na iwei na ki hap barip ibadan ban ai ya kiching ruai chong I hapdang chongi hakani kapor ti hakani kapor an khon no shwa ya I happy dat tengen nong room ban ai ya kiching ruai chong I

0: Kumblai shibot a happy datengan ya ketu kecing ruai chongpi kabas ngau tenat hadu kata-kata kat nuang isngu it ban sngap ya isur bas yang chongpi rengkat ki kentin basho jingmut tihap baruin pia sngau tenat ni em ya ketu ke poetry bat kecing ruai
1: hot miss
0: ti to geng mentah ngangen pila ya terang dek-dek ban yok sngau no ya kecing ya tu khana Pilaya kuat ni em baru banyak senau no.
1: Hot miss.
0: Shua mangan sedang. Nga kuat man geli shua ya pi baru. Kawai kecing geli. Pila juyok senau ni em ya ke kentin agor. Hatu. Imei ipa chong pi. Iju hikai ni em ya pi. Siapang ke agor.
1: Hot miss.
0: Pitip. Hap barit. Mangi kikasi ngim juong. Ani ubaryu spak sat. Ni ubastat sat. Hendre ni om. Ani ubadon akor sat. Pitip balai ki om kumta. Kadau ke long ba. Ka akor kadai kabadon haka ya kador. Kabakrau e. Haka jing im jongi kibriu.

0: airport undi ubriu ula ap ya ke tegepor ba kadai ban mi kat kum kepor balabur kat ba uta ubriu lembat ki wepat ki passenger kidang ya ap hangta ki syem penban balatho haka screen ban ya thu ya ki passenger ba kadan kecing thut bat bakata ke aeroplane kan hap ban mi no kam slam na kata kepor balabur baro kita ki passenger ki badan hangta kila suye apsa ki kepor lano bakin yo bandrung no hakata ke aeroplane bat bakan herno Henry Pelsi ha ka bakaddu ha bala slam kila suye ap lawan penban gecing penbena banaki daw bom lakiar ladai man pensak ngek no sendon ya kata gecing leg ha kata kamit ki passenger jong kata ke aeroplane hap deng kecing snow diau pan jing kulma kiri yang mare sekinong penya jong kata ke airline man yo ya kecing tip ke basyai naki Henry ke bas snow si kalong bala snow tu ba om dan lat syu dak kum wai pat bakin yo pan beteng ya kecing lek jongki ha ketai kamit. Hap barin, haswa bangan beteng diang ya ini icing ya tuk kana, ngakwa bantem lapila ya syak skor bha ni em, ya ka ei ke bangladeb ban ya tuk syakman, da ka ba ngan keli shwa kat tu kat ni kicing keli. Kan ni kicing ya tuk kana, ka ya tuk syapang jong nu.
1: Syapang uwe ubriu ubadai ban lecing let, sya cengai da ke aeroplin.
0: Kebaan, labuk bakata ke plin kan mi hakapor kat no baje.
2: Hakapor sao baje chan mit.
0: Ka kubor ayu ki passenger ki la yo kat ba kidang ya ap.
1: Ya ka plin la day ban pen sange no na kidao bom la kir.
0: Kita ki passenger kila sengau kum no haba kila yo sengau ya kata ka kubor.
2: Kila sengau dia upat kulmar.
0: Ish! Nada snow hun shisha ban ya thu khana ya phi token menta in ya tang biang ya kane ke jing ya thu khana habakum kata kapor kinong penya jong kata ke airline kila hap an let bu no ya baro ki passenger bat ban pensa ya ki ha ka way ke hotel labu bakin ya sa mar ar ar ngut ha ka way ke kamra namar ba omla manyo jaka bakin yasa marway marway uta ubriu ula dei bangsa lang bat uwe pat usamla ubadang kam hapo karta banya u kaba pla kalong ba unde usamla ula pen i daga jinglong kaba bha bat badon akor hakmat unde urang ba habala dei kepor mansum unde usamla jutre ban sum shua yaladi Henry ula ailat shua ya uni ubriu ubal kamrang ba un sum shua habala dei patru kapor bakin let bamja uni usamla ula shem ye kapliang ban pen khat ya ute ubriu ban usa khat pat yaladi hadin kane ke cinglek jong uni usamla klasyon ba haga jingmut jing perkhat jong uni ubriu kat hadu ba kala penlong yau bahaman ba uya kendu ya kilok kicor harum haneng cupem banya thu khana syapang ke jinglong badon akor jong uni usamla hep barit katu kani ke jingi thu khana kala kun ban ngex kem ba pilas ngau thu syai bha bạn nghe ru bà pila yo shibun kitching hikai na kane kitching ya thuk hana lang kon kitching kli hang ni kalong hatu mangi ni la mo ban long kitching ya thuk hana shaki we pat na mar ka akor bangidon ki hep barin pia snow tenat ni em ya kane kitching ya thuk hana
3: Agnes
0: this ngap kan mentang an kli biang ya pi sakat tu kat ni kitching kli kumno kinong penya jong kata ke airline kila le ya kita ki passenger
4: Kelakit yaki baro bat bensa ha kawai ka hotel.
0: Uta ubriu uladei bensa bat no.
2: Bat uwe usamla uba kampot ta banya u.
0: Ki ei ki akor babha ba unde usamla ulapen i ya utei ubriu.
5: Umtre bat sumshwa yarate bat ha kapor bakibamcha ushim yakapliang banpen khat ya utei urang ba bat hadin umsakhat yarate.
0: Kani ke jingle jong ne usamla kalakta kumno ya utei ubriu.
5: Ke jingle jong une usamla kalashon bha ha ke jing mut jong utei ubriu kathado ba chuklet banyutho khana ha ki lok kichor shaphang ke jing long badon akor jong une usamla.
0: Ka ei ke jing hikai ba phiyo na kani ke jing yutho khana.
2: Kacing hikai bangi yo nagane kacing yathu khana kalong bangi dei banlong ki khana ki badan akor bat banburom ya ki balasan barabor ngi dei banpen i ya ka akor ka babha ka akor babha ka yaisa perto junam
0: asnokman shikat dei e ya pi baro bapila yasha skor bha ban bapila la banjubab ya baro ki jingkli kane kapen i bapilong sisha ki khna ki bashlur bat ki bapro jabing chua pan pan kun tong inya snap say ka way pat ga jing ruai na kini ki hep ki barin ka bakran hi shapang ka akor

0: shibun e hebberit sa season 4. Ya kami ke jingruai basno tiang bat ki rendang mas yang jong pi. Kerman ba pinlong shisha ka lawe ba purnai na kabenta ka ri bat ka jat ben rin. Kum ki kon kena tungin kan mau. Ba ka jinglong don akor ba don hanu hanu ka long ka pansiat. Balapan pong, yala ka long run yang nengkong, nang ta, yala ka yeng ka sem, bat kong cuk ru, yala ka ri, bat jat ben riu. Hap barit, katung yala poy syaka bakut chong kani ka program chong yi, na ay kubla ya pi baro, bapila pelat ya kapor, banay simbenta lang hakani ka program, na ay kublay ru ya baro kinong snap ki bala pelat ya kapor on snap ya kani ka program jongi hakane ka step kublay shibun
1: katum dan pala no sap kalang ka program dalam pong ki kana hapa ka jupunya jong ikong join mati bina halara pang ka akor baru ka pon ni ba pala ka red play snap jibun e ya kidu ki jingwa kum jo ru ka poy tri bat ya ka jing tho kana ngit jamba layo shibon ki jing tep ka jing snang leng ba ka tho ka program yang na program la pen me pen yang wala wala jupi na station jo ka kasbani shlong dat hadin di shim yang pat ka tai report ka de ka kasbani shlong.

Pilais ngomong tanya gitu ki light league jing rai na imax star Donald wajri jing rai belai kereng klemma me kum no ngan embat jisu ulawan bat. Kerman pilais ngomong tanat ya gitu ki jing rai bonch pina ke station jong ka akashwan ni shilong bat men. Kla day ruko poring ibat pukut noy kane ke program na twek donut. Sobha apa snap ik program ke ban bot kane ke day ka akashwan ni shilong.

0: Angkuh saya ya kari warok koi, publish buat.
1: Parlo nang sengap hak ni ke porpan, ngini peteng si show ya ke program rempai ki kentai, dah kaba ngin pensengau sepi ya ki arteri ki jeruai ni kong yaisya lengdo tusyong bat nga bat rukum ba uit.

Beling. Aduh, katamu para merah keren pinya ngah. Tang budi hok iban keren. Nama nge julek kumta barubur. Kram dapui perkan. Tuh, kamper kumbang ngaraong. Ngadi ban ra ee ban di hayo. Hakat hayo kubanwan. Syuk ngan lek no kulung tu. Naklaw te mudani isu kapapala. Kipar hamrat kila kiklut yaw so upay. Bat ikiwi-kiwi rupde. Syuk ngan lek kulung tu. Oh kabaha bangan sulik yain asyarut mong masyong kun menriw. Yaw syuk pala iri-iri.

0: كأيك تحق بس ما دوق تخدها بس ما ناش فانشني شو أنا لي بي أني تخدم في مباهدو تكنو سيب جونا كت براشا دكني ناني دي هيو لشم تيو
1: Citayo hadian kita kesini. Kali kesini yo jeng kilai pumran, kilai pumring, hakatan ribai. Kayo luli lura, hakaba ulai pumran, uwan bende menyepeng, ila kimal kimata kat kiba udan ei.
2: Yawan, yawan baru. Kajing bam kaba pula, kaba pimpat juga menno menuru. Kloy, yawan tit no. Yola balut ho.
3: Wow, jayu kata kata. Utau bak ho lah la kerkat. Ula set seurendang. Uyok mar pelak yu eh. Ya, yang nyalik bet.
4: Cisek, kai kata kata semua utung haru kata kata.
5: Ani, ngam sulak syung selam hong dia. Ngam semua kuman pria fong-fong. Kemau nuat bunan dia kata kamar utum, hang ni hayo ham. Kadek eh, of, ngam semua lari musim syo.
2: Gua, kani kadek kata tung rumbai, keba pimpat juyo menu menuru. Pisu ong baka sema utum, nai nda filai oman, pinsa ong atan hai rahai.
4: Wa sedang pun beh ha, bahau. Wa wan pencak lea, ya kel air kut, leher subang ni hayo. Barok-barok ngimlak saksut kita kejik semua utung. Kei, lirak nak sunu-sunu.
2: Balai pinsu bek. Balai pinsu keren beng-keng-beng yang lah. Ngaruk ngadun ke hok tu banyak dia tin. Banyak penyek keliang. Banyak khai peteng kat ke mengaduan ei. Lada pim duan man-man tin. Ngampun bori fi. Wat tin hiru.
6: Sian, utau rangba nung pet nung semua jauh. Lawan senir. Ya kenji ak ham sedian.
7: Nuduh ni. Ngayo sko ya ka jing huri hura. Jing hila kerkat. Bam su tu sra. Balai, kelajayu. Uf. Kei kita ke sma utung kata-kata.
5: Kata ken imla. Dangi huri hura. Nadu ne. Allah kan ikamar kelas ni. Bawan ra mu kusol. Unda mane syong basa syok. Watang wiru.
2: Baklah. Pi bepik bepenyai ke yu ke hang. Tersengap se. Ngan.
4: Baklah. Wat syak syong basah syuk. Yu hayo. Un sa penjabok ya ke yu ke hat berok kawai. Deben bek kerat yu sejengai bak.
7: Sekap jar berok. Eh ho. Malik sengu ya ke sur bubun barang. Malapun kelumar ya ki nongsong yu. Bak pun sema utung. Ya kerajaan saudara juga. Malah penjaburam. Ya kerajaan ke yau juga. Namar kata. Nga mana ya me. Man nangis kemat. Membit syuk. Man wan kil. Ni wan syong basa. Hangi hayau. Banya dia ya tiat. Ya pen ya keliang.
2: Baklah badan buram. Sengubha. Sengap lem si. Ya ke ee ke bangadun ban ong.
7: Sengap jar. Ya ke bangala keren. Ngala keren. Pih kibay yang saudong. Pih pekai ke ay. Sim ni kini ketunung bay. Kalak semadan. Kerdem, keriuk. Penjular. Haduk benda pra, pom lepom. Kenang ba, unung lak bendih ka. Lenu-lenuru.
2: Baklah. Walik bengsi kamar ke mata jungah uraitum. Isnei se ngau bopli nga
7: sgap jarno ong bat mi nong nani menta menta yo ngapun slot ke jigim jumeh

0: wat mlin ka tu ka thiem lani ka jorong ti ai ai ru em yo nga be sndan ya me nang ni
1: be em em kan rat dalai le subha wat be no engi ngala kular banun jorong ti jorong kejan kumba mun sua ndai kan rat ni kum kim rat batap tang widing duna teng teng iklet bangi kum le e ka ju si ka ju Kem dapat perkhan, tekum harta kapur, sneng kerau, kentuman kapur ke kendaraan, walau don kamban tiat ban bom dau ding sing, ban penbah, minum sngoi iya kata kendaraan.
0: Tuh kata, nadu gini ke kelemat, melak ban yat ban yang kat sebab memon, hateng kong, sekiarin, sekpe sefra, tangba membit penrum, sepo iyang. Palat juni ulipur.
1: Ulipur? Eh, dah kan ran?
0: Alih ini, ngan pen iya me. Baik. Uniu benta benan hau kunong, badan padang artili kiri syot di bekersyani kajin kangba ajang ke iyang. Ya uni kikot ulipur. Tang hadu hong ni melak bandem ban syong. Membit panjam palat yoni. Mesungutu?
1: Kumba hukum mafi kan ran. Kum tangan le, mentah bat pilah diang banlong ukun rat jungi, bat pilah khot syong bat pi, ngan sayo lan, ban penhiar keput keliang, iu laifu merat baro.
0: Penhiar keput? Balai me bereng yang bersit kentai lau para merat, ngala le sebunye me apat me bereng yang mat penhiar keput?
1: Ah, kenrat, bapin dalam yu i dalam kicung kikman. Ia ke ege baki le, ia ke tung rumbai jonga hayo. Pinsa sengotu. Baru nadu ubahe, adu ubarit. Kila kertem keriu. Bat keti bat kejap. Rengkat keken si keken sya. Ban keren bany keren ko. Hakabam la ong syu. Marwai. Ngala supendem tuan lau tedong. Bat pet yang rem sini.
0: Ya ki barit. Bakam klot kabur. Matrai ga suk ye meban penyar keput. Ndai ki bakam he kam klan. Kum no men le. Menut bania ereng persia.
1: Su fi kendran. Nsu le bi kum tate. Setang bo isi ye la gajing him ikin. Ngan su le senran lang ye fi. Apa pile pe merat teng teng. Pinang ap kedem. Ma fi. Ngapat. Bala jumlin ban im haklah patap. Baru sekata ngan sele ialah kejong kebentah.
0: Men leyu mame.
1: Sangap kerang. Ngangan ngami kariat karam. Kerai ek kerai dam. Kitriu kisar. Kilhu kisanyum. Kilauba lau beniam. Kikriang berkitui. Ngan helah kerkait syarum syaning. Haru pada kikwin ke pertai kemariang. Dakani kerukum. Kamerat kebadan hakanu kanu kejaka. Kan nene ban syong haju, kan kiu kep-kep, kan seir ban sim, kan mi na jakari, berkan sakema, berkan pet rumah. Ngapat nadin-nadin, nganang kerhaj, kam jam, ngan kang kedong, berkan pet bit, syaba ap ketem api. Hang ta kan rat, pipat, sale yang lakai jong kekamram.
0: Oh, wow ku ho. Pan si Ukraine semut dur ke besuk. Kumno pat mentip. Hang no kamerat ke syong tani ke riit.
1: Hang ta keng kenraat kumangalo ong hne. Kila le beng. Da ke bakriu penperai ke tung rembai. Ha ke jing syong sin. Ba ke jing kebohor jung ki. Ban yo ai ke put hanga. Kila klet pan saik ila ke kejan. Ha ba kila ipai sila ke jakasa. Pi i kenraat. Keserbet tung rumbai, kesadu hai kekejat uki, haduk mentah mene. Tumbala saki sabut, ya kini kejinglek dan bor juki. Ya kini keserbet, ngalakban sema naduk jengai, bat senu baki don kiri, syatangan nyombek. Dakumni ngakular ban sukul yang, ya kejinglek bahajung piku kenran.
0: Ladak alam sisa kumbam ya kular, ngar ngakular, Maman bangayo amalat klaw. Anay bha ay kandang lem yame.